0: Asia kata bersiwa lejima lejina Bung kitika sina Hado, hado, kikido, kei Kude shibada ya kukure sima bitina Acha, acha, acha
1: Kukunyoga na kani dulu